yang mengkena menawa kita nyantosakan walau ini mengangkat kita enak semitra putra ngawe sekarang kita jangan sedih. Umi taro putra mengelakkan kripto bayu sakit. Mengelakkan jatuh. Wah, buat